0: kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Nah, jadi nih teman Pro 2, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Pro 2, biar kamu nggak pinjol sana sini.
0: Kreativitas.
1: Teman Pro 2, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
0: Bahkan hobi.
2: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
0: Yuk gabung di Spada setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Pro 2 FM Lok Semawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
2: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
1: Kreativitas.
2: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
1: Bahkan hobi.
3: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
1: Yuk gabung di Spada setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Produa FM Lok Sumawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi teman.

0: 20 deh. Sop kaki sapi sama rujak cingur.
1: Ini aja pesanannya mas?
0: Iya udah.
1: Minumnya?
0: Es teh manis.
1: Oh, esnya habis mas.
0: Es jeruk.
1: Esnya habis.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sepada! Selamat pagi, teman Pro 2.

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loxbawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loxbawe. Dan juga nih, nomor WhatsApp-nya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Loxbawe, teman terbaik kamu, radionya.

the melody?

0: Spada, selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Iya, jadi

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Waspada. Selamat pagi teman Radio Adi. Informasi dalam lebih 30 menit pagi hari ini seperti biasa ya. Dan Dera udah sama Zara di pagi hari ini. Ini teman Radio, kita sapa dulu. Selamat pagi Zara. Hai Zara, selamat pagi. Halo, selamat pagi Zara.
1: Bisa. Selamat pagi Kak Dera.
0: Oh, pagi. Kedengaran gak Zara, Dera di sana nih?
1: Alhamdulillah kedengaran Kak.
0: Kedengaran, baik. Gimana kabarnya Idul Adha, kemana aja sih nih Zara?
1: Alhamdulillah kabar Zara baik Kak Dera. Untuk Idul Adha ini kemana aja? Idul ini Zara benar-benar kayak habis waktu sama keluarga ya di rumah. Apalagi kan Zara juga ini juga ada Zara pertama sebagai mahasiswa. Jadi kan lagi ada kesempatan ngumpul bareng keluarga di rumah. So ya habis waktu sama keluarga, paling sama teman-teman juga yang udah lama kita nggak jumpa gitu.
0: Oke, berarti nggak ada mudik ya tahun ini Idul Adha-nya?
1: Ya bener banget Kak, nggak ada mudik tahun ini.
0: Oke, kita ngobrolin ya pagi hari tentang momen Idul Adha nih untuk anak muda. Pagi hari ini nomor 2 Dera udah sama temen ngobrol ya untuk program Sepada, Zara Sobia, mahasiswi Unimal ya.
1: Zara mahasiswi Universitas Syakwala Kak.
0: Oh iya, baik. Berarti memang full di rumah aja lebarannya karena kuliahnya juga udah jauh dari keluarga ya?
1: Ya benar banget Kak, dan kebetulan Zara emang kalau mudik tuh selalu ke Banda. Sekarang ya emang dari Banda ke sini kan, jadi ya nggak
0: berubah. Jadi berubah ya, momennya itu berubah setelah menjadi mahasiswa. Oke, ngobrolin Idul Adha nih Zara, apa sih menurut Zara nih arti Idul Adha untuk anak muda, untuk Zara?
1: Oke Kak, untuk menurut Zara ya, arti Idul Adha untuk anak muda tuh memang kan kita di Idul Adha tuh diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih hewan kurban. Tapi menurut Zara di sini kita tuh juga belajar gimana kita mengutamakan nilai-nilai dari berkurban itu sendiri, esensi dari berkurban itu sendiri, nilainya yang pengorbanan, kita ikhlas, kita juga peduli sama-sama gitu. Apalagi di usia yang muda kayak Zara misalnya, mungkin belum mampu untuk bisa secara materi kan, untuk berkurban secara materi gitu. Tapi kita juga bisa belajar untuk berkurban dalam bentuk lain, kayak kita tuh mengorbankan ego misalnya, waktu atau kenyamanan untuk membantu orang lain, misalnya yang paling terdekat aja lah, kayak keluarga, teman, atau masyarakat di sekitar, kayak tetangga-tetangga kita juga. Jadi, menyebarkan hal-hal positif di lingkungan sekitar kita.
0: Iya, berarti esensinya adalah belajar tentang arti sabar dan ikhlas ya dari Idul Adha ini. Apa sih yang paling kamu nantikan nih kalau Idul Adha datang?
1: Apa yang paling gak nantikan? Mungkin lebih mengerucut di tahun ini Kak ya. Di tahun ini pasti Zara gak sabar buat pulang satu itu kan. Buat berkumpul bareng sama keluarga lagi. Terus kita pastinya gak sabar buat makan-makan nih Kak.
0: Momen ya, karena ngumpul. Iya, berarti heboh kan. Kalau biasa kalau Idul Fitri, Idul Adha tuh memang kalau di Aceh kan benar-benar enggak ada bedanya, ya kan? Jadi, ya momennya juga tetap sama ya, ngumpul sama keluarga ya.
1: Ya, Kak, benar banget.
0: Ya, untuk tadi kan Zara bilang nih, momen Idul Adha itu enggak cuma tentang berkurban, tapi ada makna lain gitu ya. Kalau menurut kamu sendiri berkurban ini masih relevan enggak sih untuk generasi muda sekarang? Masih banyak yang peduli atau enggak?
1: Oke Kak, untuk maksudnya kayak untuk generasi kami gitu kayak sebagai anak muda. Oke, jadi kalau menurut Zara, relevan atau enggaknya kurban itu pastinya masih Kak ya. Tapi memang kayak mungkin anak-anak muda sekarang tuh udah mulai menggeser nilainya jadi lebih kayak bukannya bukan berarti salah ya, tapi misalnya kayak lebaran tuh jadi ajang buat flexing outfit lebaran misalnya, atau ya semacam itulah. Jadi kalau menurut Zara pasti masih relevan, tapi tetap anak-anak muda sekarang tuh harus mencari makna, melihat makna dari Idul Adha itu atau dari lebaran gitu. Jadi nggak cuman soal oh ini pakai baju apa buat di upload story gitu, tapi gimana kita bisa menghabiskan waktu sama orang-orang tersayang kita, apalagi kayak misal di Idul Adha nih kak, kan termasuk mahasiswa yang pulang gitu ke kampung halaman, tapi ada banyak teman-teman Zara yang mereka tuh nggak pulang ke kampung halamannya. Kadang-kadang jadi kan bisa Idul Adha bisa jadi kayak terasa sepi juga, jadi di situ bisa jadi momen pengingat kita buat tentang koneksi kita sama orang-orang terdekat kita gitu.
0: Iya, jadi nggak cuma sekedar outfit, nggak cuma sekedar konten tentunya ya. Oke, Zara udah pernah berkurban, hewan kurban maksudnya?
1: Kalau Zara secara pribadi itu belum kak ya, belum sampai. Tapi kalau orang tua Zara pasti tahun lalu sih kak, tahun lalu, tapi tahun ini belum.
0: Semoga tahun depan sama-sama kita bisa berkurban ya untuk Idul Adha tahun depan ya. Iya, mungkin bisa ngumpul nih sama teman-teman yuk buat kumpulan tabungan gitu tahun depan beli hewan kurban kan seru ya.
1: Dia bagus sih kak.
0: Iya kan. Oke, jadi menurut Zara sendiri nih, anak muda sekarang kan penuh dengan digitalisasi, semuanya dikontenin. Nah, konten apa sih sebaiknya yang harus kita buat nih, harus kita ciptakan untuk membuat momen Idul Adha ini tuh memang benar-benar anak muda banget gitu.

0: Halo.
1: Halo kak, sorry kak, jadinya agak-agak ini. Bentar. Oke, jadi pertanyaannya, konten apa ya kak? Konten apa yang harus? Jadi ya benar kayak kata kak Dela tadi kan, hampir semua aktivitas itu bisa jadikan konten. Apalagi kayak kami sekarang ini dan apalagi momen spesial juga di nah itu kalau menurut Zara nggak masalah sih kak, selama kontennya juga membawa manfaat gitu. Nah, kalau di momen Idul Adha ini menurut Zara, apalagi sebagai anak muda itu bisa bikin konten edukasi gitu tentang makna berkurban, bisa juga kayak berbagi informasi, misal kayak seputar pembagian daging kurban gitu atau mengangkat kisah kisah-kisah di balik kurban itu
0: Iya,
1: sendiri.
0: benar
1: Jadi kayak
0: banget.
1: mengajak juga masyarakat atau teman-teman itu buat lebih lebih peduli terhadap sesama gitu sih, Kak.
0: Eh, kemarin sholat Idul Adha-nya di mana?
1: Kenapa kak?
0: Sholat Idul Adha-nya di mana kemarin?
1: Kan di Islamic Center.
0: Islamic Center, nggak ketemu kita ya?
1: Iya, banget ya.
0: Okay, pengalaman Idul Adha apa sih yang paling susah nih Zara lupain gitu? Kan kalau ingat dulu dari masa kecil, kan kecil dulu semawe kan, sampai tamat SMA kan. Iya, terus setelah ini kuliah jauh dari orang tua gitu, harus ngerasain namanya mudik Idul Adha, pulang lagi ke Lok Semawi. Ada nggak sih pengalaman Idul Adha yang paling berkesan untuk Zara nih, yang sampai sekarang masih Zara ingat terus?
1: Pengalaman Idul Adha yang paling berkesan tuh pas masih-masih kecil gitu kak ya. Pas masih-masih kecil kita kan kayak excited tuh lihat hewan kurbannya dikurbanin itu kayak yuk sapinya atau kambingnya gitu kan.
0: Sedih, ada
1: Jadi
0: ngerasa sedih ya kalau anak-anak kan
1: sama orang tua dan sama tetangga-tetangga juga kayak eh hati-hati jangan gitu-gitu kayak. Jadi momen-momen itu kayak teringat lagi dulu kayak gini Idul
0: Iya.
1: Adhanya. Sebab kita sekarang udah jadi mungkin jadi orang yang besarnya yang kayak gitu kali adik kita jangan jauh-jauh lihatnya dari sini aja gitu-gitu
0: Iya, momen-momen
1: kayak
0: indah.
1: ya benar.
0: Nah, kalau dari peran keluarga sendiri nih dalam menanamkan nilai kurban ini gimana? Boleh cerita nggak?
1: Untuk keluarga Zara pastinya kita kan sebagai keluarga Muslim sangat menekankan kurban itu kak kan, tapi ya keluarga kan punya kesempatan untuk berkurban secara materi gitu. Nah tapi keluarga itu selalu ngajarin kalau misalnya berkurban itu kalau mampu itu memang harus sangat wajib dilakukan. Kita juga kan berkurban untuk meniatkan apa namanya bermanfaatnya untuk kita dan juga untuk orang
0: Orang
1: lain
0: sekitar,
1: gitu kak.
0: benar-benar.
1: Apalagi di akhirat nanti kan. Nah jadi tapi kurban tuh juga kita mungkin kita jangan sedih kalau nggak bisa berkurban di tahun itu ya. Pasti kita sedih tapi kita bisa memaknainya dengan hal lain kayak Zara bilang tadi. Makanya Zara bisa bilang kayak gitu dari apa yang orang tua Zara ajarin ke Zara gitu kak. Gimana kita memaknai berkurban, kita berkumpul sama keluarga. Kita juga bisa kayak sama tetangga, sama orang sekitar
0: Berbagi
1: gitu
0: ya.
1: kan, kayak berbagi gitu kak.
0: Ya, berarti ada momen-momen khusus ya yang sudah benar-benar ditanamkan sama orang tua nih untuk seorang Zara Sobia. Nah, ngomongin tentang keikhlasan. Nah, hal apa sih yang membuat Zara itu kayaknya memang belajar banget dari kata ikhlas?
1: Oh, deep banget nih kak ya pertanyaannya. Ikhlas banyak hal ya kak pastinya yang kita lalui di hidup kita buat ngajadin kata ikhlas itu. Kalau Zara pribadi sebagai seorang mahasiswa juga, Zara alhamdulillah kan lumayan aktif untuk ikut organisasi atau lomba gitu. Nah jadi sebenarnya lebih baik Zara banyak untuk belajar arti kata ikhlas itu dari ikut perlombaan-perlombaan itu. Misal kayak di satu sisi mungkin kita merasa oh kita lebih baik tapi kenapa kita bukan kita yang terpilih misal kayak untuk lolos atau untuk juara. Nah di situ juga gue langsung kayak ya kemarin tuh inget banget gue merasa kayak tim kami tuh lebih baik tapi memang bukan kami gitu yang mendapatkan posisi juara itu dari teman-teman gue kayak eh bukannya kita tuh lebih bagus ya dan mereka kayak apa marah juga kan, saya kecewa juga kenapa hasil penilaian juri kayak gini. Tapi ya entah kenapa Zara bisa berpositif thinking itu juga, Zara langsung kayak ya itu kan mungkin pandangan kita, tapi juri itu kan lebih tahu, lebih kompeten, ada argumentasi kita atau apa yang kita sampaikan itu mereka tuh lebih baik gitu. Atau juga di sisi lain mungkin kalau ini kan mungkin kan merasa lebih baik tapi nggak juara, atau kayak di sisi lain misal kayak kami memang sama sekali nggak dapat juara tapi memang kurang berusaha dan maksimal, di situ juga berusaha ikas kayak aku nggak bisa nyalahin diri aku sendiri nih, karena aku beberapa hari sebelumnya belum tahu kalau aku tuh harus kayak gini, jadi masa harus mau menghukum diri sendiri sama hal yang aku sendiri belum tahu saat itu gitu kak. Banyak hal juga sih misalnya kayak dari keluarga juga, dari pertemanan, mungkin ada beberapa hubungan yang udah kita gak bisa maintain lagi, jadi harus diikhlasin, atau kayak misal anggota keluarga juga yang misal kayak
0: udah gak bareng-bareng gitu ya.
1: Ya, atau kayak bulan Ramadan kemarin apa namanya almarhumah nenek Zara berpulang ke rahmatullah, itu juga Zara kayak berusaha untuk ikhlas kayak oh memang udah kayak gini takdirnya gitu kak.
0: Berarti dari ikhlas itu juga kita ngerasa kayak bisa berbesar hati ya, bisa tenang justru ya karena dari ikhlas itu ya Zara. Iya, momen Idul Adha selain ngajarin ikhlas, kita juga diajarin nih untuk bisa menikmati yang namanya nilai pengorbanan ya, dari sejarah-sejarah bagaimana Nabi Ibrahim gitu kan. Pengorbanan apa sih sekarang yang lagi Zara lakukan nih sebagai anak muda biar tetap terus semangat? Kan harus salah satu pengorbanannya ya jauh dari orang tua dong ya. Biasanya bangun tidur masih ada orang tua dibangunin, tapi ini kayaknya memang benar-benar ya anak kuliah nih, jauh nih. Itu ada nilai pengorbanan gak sih untuk kamu?
1: Ya, kalau Zara pribadi, Zara emang kayak mungkin suka meromantisasi hal-hal kecil gitu. Dan merasa ya itu adalah pengorbanan Zara. Tapi ya mungkin memang usah gak sebesar orang lain yang pengorbanannya. Ya kita beda kan intensitasnya. Tapi Zara, kayak misalnya kalau katanya pengorbanan Zara saat ini gitu sebagai mahasiswa, mungkin itu salah satunya ya, untuk kayak berusaha mendapatkan pendidikan yang baik, Zara belajar ilmu yang baik juga di tempat yang baik. Bukan berarti tempat lainnya yang gak bagus gitu, tapi Zara merasa ini tempat yang baik. Dan selama Zara belajar di USK juga Zara merasa, oh tempatnya itu, sebenarnya apa yang Zara belajar itu bermanfaat, dan semoga bisa bermanfaat juga untuk orang lain ke depannya. Dan banyak juga bisa dari baik itu orang tua atau orang tuanya teman Zara atau kayak dosen-dosen itu bilang kayak kalian kan masih muda, nggak apa-apa dong kalau istirahatnya itu dikorbanin gitu. Di situ dia juga kayak iya juga ya, soalnya maksud mereka tuh bukan berarti kita nggak memprioritaskan istirahat, tapi kayak lebih banyak waktunya itu bisa digunakan untuk hal-hal yang positif, yang notabene-nya ya bisa saat kita itu jadi mahasiswa, tapi pas kita bukan mahasiswa itu kan nggak bisa lakuin itu. Jadi lebih banyak untuk belajar, untuk aktif berorganisasi, ikut perlombaan. Nah dari situ, jadi menurut Zara kayak waktu untuk, biasanya kayak Zara juga merasa kalau dulu ya udah lebih banyak main-mainnya, nongkrong sama temen atau sama saudara. Tapi sekarang kayak sejarang itu, sampai kayak kapan ya kita main lagi, karena memang sesibuk itu.
0: Justru sekarang sesekali nongkrong sama teman itu jadi momen yang paling dirindukan ya, karena sibuk banget ya.
1: Ada langsung kayak ngerasa ini quality time banget sih. Kalau dulu kayak nongkrong, tapi sekarang lebih ke TikTok juga kadang. Bahkan kadang-kadang sampai gak foto sama sekali. Kalau dulu kan kita nongkrong, oh foto nih, nongki cantik.
0: Benar. Ya, itu saking menikmatinya gak sih menurut kamu Zara?
1: Ya benar kak, jadi kayak lebih menikmati momen juga kan sama teman-teman. Kayak momen ngumpul tuh emang buat core memory di ingatan kita gitu, nggak sekedar cuman ya udah nongkrong gitu.
0: Nongkrong dan selfie, kalau biasanya kan ya sebelum minum foto dulu, selfie dulu. Jadi karena udah jarang nongkrong, jadi malah media sosial juga jadi nggak terupdate ya, saking asiknya deep talk ya.
1: Bener banget, tapi ya masih ada, cuman gak sesering dulu.
0: Iya, ya menurut kamu rasa empati penting nggak sih ditanamkan sama kita nih para generasi muda?
1: Oke kak, jadi Zara kan belajar psikologi kayak, nah itu emang kayak di sepenting itu untuk belajar empati. Memang dosen kami juga bilang kayak empati itu harus dilatih, nggak bisa langsung tiba-tiba ada gitu. Dan itu juga kayak menyadari, oh iya, nggak mungkin memang nggak semua orang tuh punya empati yang sebesar itu, tapi itu bisa dilatih, kata dosen Zara. Jadi memang apalagi di generasi kami kayak sekarang ini banyak kok yang kayak misal ada satu kejadian tapi mungkin kayak oh ya udah sih kan nggak berpengaruh sama aku gitu, tapi kita harus tunjukin empati kita loh, apalagi buka mata sama hal-hal yang terjadi saat ini gitu. Jadi menurut empati ya pasti penting itu kak untuk generasi kami saat ini.
0: Iya, ada nggak sih kamu berada di circle yang ngerasa empati mereka kurang ke kamu?
1: Itu baru banget kejadian sama Jokowi, Pak. Memang kayak relate banget sih, Kak Dara, setahu itu ya pertanyaannya. Ya ada Dara kayak, tapi Dara kayak punya cerita pertemanan yang mereka kurang berempati, bukan kurang berempati sama kondisi saya, tapi kayak, iya, mereka kayak kurang bisa untuk open sama, kan kalau kita berteman pasti kita ada hal-hal yang salah atau hal yang
0: Benar.
1: kita lakuin ya kak. Bukan berarti saya mau bilang hal yang saya lakuin membenarkan apa yang saya lakuin, tapi mereka mereka kayak apa namanya menegur saya itu dengan cara yang menurut saya itu kurang pantas kayak gitu atau di muka umum. Jadi saya tapi dan saya di situ saat itu merasa oh apakah aku pantas diperlakukan seperti ini, tapi alhamdulillahnya dari situ saya menemukan teman-teman yang benar-benar baik sama Zara. Dari situ saya langsung kayak mereka bilang kalau kamu tuh nggak salah, juga pernah loh nggak salah, tapi kita nggak memperlakukan mereka seperti itu gitu. Jadi Zara merasa kayak oh iya, tapi Zara saat itu memang kalau Zara ingat lagi diri Zara saat itu Zara ngerasa stres, Zara down banget. Tapi kalau Zara flashback lagi sekarang, Zara merasa memang momen itu ada atau Zara pernah ada di circle itu supaya Zara bisa menemukan orang-orang yang benar-benar serius atau memang benar-benar peduli sama Zara. Zara bisa kalau mungkin kalau Zara masih dalam circle itu, Zara nggak akan berteman sama teman-teman Zara yang sekarang, nggak akan sedekat itu. Jadi Zara berusaha buat ambil hikmahnya aja. Zara juga belajar dari situ juga kan, oh mungkin perilaku Zara yang kayak gini tuh kurang mengenakan, kurang baik. Jadi Zara hindari atau Zara kurangi buat dilakuin lagi, apalagi sama orang lain gitu
0: Iya,
1: kan.
0: jadi benar-benar refleksi dari ikhlas tadi dapat, ya kan? Terus empatinya ada dan tetap apa ya, melihat situasi apapun, kalaupun situasi itu buruk, tetap ada positifnya ya, Zara. Keren. Iya, tadi Zara bilang sibuk banget ya, masih dalam keadaan sangat-sangat sibuk, sampai nongkrong sama teman-teman tuh jadi sesuatu hal yang paling jarang dan paling dirindukan. Nah, dari kesibukan itu, gimana sih cara menjaga semangat ibadah nih, Zara?
1: Kak, makasih banyak pertanyaan ini deep juga ya dari tema kita kali ini. Alhamdulillah, Zara sama kalau sendiri kan kita pasti memang butuh ya kesadaran diri sendiri kak kan untuk beribadah. Apalagi kalau kayak di rumah, ya udah sadar sendiri kalau mau sholat tepat waktu sholat, baca Quran baca, nggak ada yang lihat, nggak ada yang tegur juga kan kak. Itu balik ke diri sendiri. Nah, tapi kalau kayak misalnya lagi sama teman-teman yang mungkin lagi ikut, kami lagi ada kelas atau ada kegiatan organisasi, itu alhamdulillahnya dari sama teman-teman tadi kali ini sama teman-teman yang kami ya sama-sama ya iya kita sholat nih, ini sholat nih sampai lewat, bisa kayak saling mengingatkan gitu kan di kali sama teman. Jadi butuh juga kan kita sama lingkungan yang kayak gitu, karena jangan sampai kita terpengaruh sama lingkungan yang sepelein ibadah juga. Jadi menurut Zara kesadaran diri itu pasti yang paling utama, tapi lingkungan juga pastinya berpengaruh sama gimana kita memaknai sepenting apa sih ibadah itu bagi diri kita.
0: Oke, semoga tetap dikelilingi sama circle-circle baiknya Zara ya.
1: Amin, amin, amin.
0: Terakhir obrolannya, Kak Dera cuma mau minta pesan, satu pesan dari Zara Sobia untuk teman-teman Perdua di luar sana dalam memperingati Idul Adha. Semangatin, mungkin yang belum kurban, yang tahun ini belum bisa berkurban, ya tahun depan mau berkurban, atau apapun itu pesan positif dari Zara Sobia, silakan.
1: Oke, makasih banyak Kak Dera. Pesan dari Zara sih, sebenarnya nggak muluk-muluk ya, di momen Idul Adha ini Zara merasa kayak untuk teman-teman dimanapun berada, jangan pernah berpikir kayak kita tuh harus nunggu sukses dulu untuk punya banyak hal untuk bisa bermanfaat. Jadi kita nggak bisa juga memaknai Idul Adha tuh kayak sebagai ritual tahunan, tapi kita tuh harus belajar juga gimana tentang keikhlasan, kepedulian, dan juga pengorbanan. Dan kita juga bisa mulai dari hal-hal yang sederhana, kayak membantu keluarga, atau kayak menghargai sesama, jadi pribadi yang lebih peka juga, lebih empati, lebih peduli sama lingkungan sekitar.
0: Iya.
1: Jadi ada banyak hal, langkah-langkah kecil yang bisa kita mulai dari hari ini. Jadi kita tuh bisa jadikan momen ini sebagai pengingat untuk kita juga, biar lebih bersyukur, dan lebih berani untuk berbagi kebaikan. Dan selamat lebaran juga, selamat hari Idul Adha buat semuanya teman-teman RRI Pro 2, untuk Kak Dera juga.
0: Terima kasih.
1: Dan juga senantiasa diberikan keberkahan, kesehatan, dan kesempatan untuk jadi lebih baik setiap harinya. Amin.
0: Oke, amin. Doa yang sama juga dari teman-teman Pro 2 dan dari Kak Dera untuk Zara dan keluarga. Semoga kuliahnya makin semangat, makin menemukan jati diri di sana, karena akan banyak sekali ujian-ujian yang akan Zara rasakan. Semoga semakin semangat ujiannya, semoga menjadi nilai plus terus, naik kelas terus ya.
1: Amin.
0: Oke. Terima kasih Zara untuk kebersamaannya pagi hari ini ya. Selamat Hari Raya Idul Adha. Hari ini mau silaturahmi kemana?
1: Hari ini ya rencananya sama teman, tapi kami biasanya kayak keluar dulu nih, nanti pikir kemananya di jalan gitu.
0: Oke, sehat terus Zara, terima kasih. Dah. Baik, teman-teman Radio, itu dia tadi bersama Zara Sabia untuk pada pagi hari ini. Semoga momentum Idul Adha dan anak muda ini menumbuhkan semangat berbagi dan semangat terus untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Tetap di Radio Loksmawi, teman terbaik kamu.
2: Siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe, atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya 08 11 67

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 Hitlist Indonesia. Kamu bisa request lagu kesayangan kamu

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksumawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Produa Hitlist Mancanegara. Kamu bisa request lagu mancanegara favorit kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Santai siang, ada yang enak nih.
1: Apa sih yang enak-enak?
0: Ada rekomendasi kuliner enak, cerita unik di balik kuliner di Kota Loksmawe.
1: Pastinya semua dikemas seru ala anak muda di Produa Kuliner.
0: Setiap hari jam 12 siang, hanya di
2: NRI Produa Loksmawe.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Santai siang yuk di Pro 2 Kuliner.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari ayat yang ke-11, 11 sampai 12. Iman dulu. Kalau tadi dipisah langsung laki-laki, perempuan, detil, sekarang disatukan untuk semuanya. Kalau Anda ingin menggabungkan keduanya, maka gunakan huruf alladzina. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Qur'an. Ya, alladzina ismun mausulun yadullu 'alal 'amiyatil jama'. Ya, isim mausul, konjungsi, huruf yang

Hai orang-orang yang telah merasa punya iman, semua laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, kaya, cukup, semua. Disebutkan 68 kali dalam Al-Quran kalimat ini. Ya, saya panggil kalian. Baik kalian sedang dekat denganku, sedang menengah, sedang jauh. Arfun nida lil qarib mutawassit wal ba'id. Memanggil semua jarak. Ayyuha, ya disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Ayyuha, saya tegaskan. Ayyunya munada, haknya tanbi. Saya ingatkan, ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Kata Allah, ya ayyuhan ladhina amanu. Demikian cara menerjemahkannya. Hei orang-orang yang telah merasa punya iman, saya enggak peduli kalian sedang dekat dari saya, menengah jaraknya ataupun sedang jauh dari saya. Sepanjang ada iman dalam dirimu, aku peringatkan. Ha tanbi, aku peringatkan. La yashar qawmun min qaw. Jangan gunakan lisanmu untuk mencela orang lain. Jangan saling mencela, kata Allah, pada yang tidak layak untuk dicela. Jangan mencela. Jangan sibuk seketika gitu. Di iman kita itu akan menjaga kita dari perbuatan tercela, termasuk mencela sesuatu yang memang tidak harus dicela. Berselisih, saling menghina, itu kan bagian dari celaan. Menghina, celaan. Ayo. Saling berselisih, umpatan, itu celaan. Kalau perbuatan yang sudah tercela, dicela perbuatannya boleh, tapi kepada orangnya pun itu dihindari. Ini rahasia ya, di antara kita saja. Itu saking istimewanya Al-Quran. Seburuk-buruknya manusia dengan perbuatannya, itu umumnya oleh Allah namanya masih ditutup, nama baiknya ditutup. Namanya yang dicela perbuatannya. Contoh, ibu kenal Fir'aun? Bagus. Kalau ada yang kenal, saya pulang deh. Siapa itu ya? Fir'aun itu kan bukan nama asli, bu, Pak. Bukan nama asli. Abu Lahab bukan nama asli. Yang dicela oleh Allah perbuatannya. Coba celaan pertama Al-Baqarah ayat 49 paling kiri sebelah atas. Wa idz najainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Tuh. Dan pahami, dalami, teliti, ingat-ingat dengan baik. Ketika kami selamatkan kalian dari kekejaman Fir'aun dan bala tentaranya dan dari pasukannya. Fir'aun itu gelarnya yang disebutkan, bukan orangnya. Kemudian yang dicela perbuatannya. Yasumunakum su'al 'adzab, yang menyiksa kalian dengan siksaan yang sangat dahsyat. Apa diantaranya? Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Dia tugaskan algojo untuk mendampingi setiap perempuan yang sedang mengandung, hamil. Begitu lahir laki-laki, banting ke tanah, sembelih di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Fir'aun. Seburuk-buruknya Fir'aun itu, yang dicela perbuatannya, tapi namanya enggak pernah disebutkan. Kenapa? Karena boleh jadi nanti ada orang dengan nama yang serupa, tapi dengan perbuatan yang berbeda. Enggak semua orang dengan nama itu bisa berbuat yang serupa. Ya, mohon maaf. Ada orang misalnya namanya Ali. Ada dua Ali, Ali satu, Ali dua. Ali yang ini misalnya pernah berbuat jelek. Ali yang ini misalnya pernah mencuri. Ali yang ini kan tidak. Ketika Anda celak dengan namanya Ali, maka Anda pun akan melibatkan celaan itu pada orang lain yang belum tentu mengerjakan perbuatan serupa. Itu indahnya Al-Quran. Jadi kalau ada orang berbuat salah, jangan orang yang dieksploitasi, tapi perbuatannya yang diperbaiki. Makanya dalam hukum positif pun termasuk di Indonesia, kalau ada orang berbuat salah, pasti yang disebutkan inisialnya. Tersangka AM. Tuh. Ya, jarang kan menyebutkan nama orangnya? Ya. Tersangka UMR. Ya kan? Tersangka misalnya HSI. Tersangka APB. Selalu inisialnya. Karena boleh jadi ketika disebutkan namanya, orang lain nanti akan teriak, "Oh, nama saya itu. Jangan-jangan saya tersangka." Tidak. Paham ya? Jelas ya? Nah, maka Anda pun kalau membuat inisial-inisial termasuk dari ustaz, cari inisial-inisial yang baik. Jangan sampai menyebutkan sebuah inisial yang menghasilkan nilai yang tidak baik di dalamnya. Kalau masih baik silakan. Ya, Ustaz Abdul Somad, UAS, masih baik. Ustaz Bakhtiar Nasir, UBN, masih baik. Ya, Habib Rizik Syihab, HRS, masih baik. Ustaz Adi Hidayat, UAH, UAH, masih baik. Tidak ada masalah. Ustaz Yahya Kusmayanto, Uyakuya, jangan, nah itu ganti. Nah, itu enggak usah. Paham ya?

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Atau juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 67

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 9.

Siaran Pro 2 RRI Loksumawi di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksumawi. Catat juga nomor WhatsApp-nya 08 11 67 15 9.

Nanti lagu Indonesia teratas untuk edisi Sabtu 30 Mei 2026 ya. Di posisi minggu ini di peringkat 20, turun 4 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Dia dengan EA. Nomor 20.

Dan kita masih di peringkat-peringkat ujung ya. Sekarang di peringkat 18, naik satu peringkat dari peringkat 19 minggu sebelumnya. Ya gak apa-apa lah, naik satu ya. Ada Ceylon 7, Sederhana. 18.

Di posisi ke-17 masih bertahan sama seperti minggu yang lalu ada Bernadia. Kita buat menyenangkan. 17.

0: Baik teman-teman, tadi kita udah dengerin dari peringkat 20 sampai ke 17 ya. Sekarang kita masuk di peringkat 16. Turun satu peringkat dari peringkat 15 di minggu sebelumnya. Ada Gloria Jessica dan Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua.
1: Nomor 16.

Dan di peringkat ke-12 masih juga sama bertahan dari minggu sebelumnya ada Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. 12. 12.

Oke, itu dia tadi di peringkat 9 ya. Dan sekarang masuk ke peringkat ke 8. Ada Dimansyah Laitupa yang turun 4 peringkat dari minggu sebelumnya dengan Agar Selama-Lamanya.

Dan untuk di peringkat 6 minggu ini, naik 2 peringkat dari peringkat 8 di minggu sebelumnya, ada Gea Indrawari, 1000 kali.

0: Untuk di peringkat keempat minggu ini masih bertahan juga sama seperti minggu sebelumnya, ada Nyuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lain.
1: Nomor 4.

0: Dan teman Pro 2, kita masuk ke tiga besar ya. Turun dua peringkat dari posisi puncak di minggu lalu ya. Ada Tohpati dan Nadif Basalamah, Semusim.
1: Nomor 3.

itu dia peringkat 3 tadi teman Pro 2, dan sekarang masuk di posisi runner up, masih bertahan sama seperti minggu sebelumnya di posisi 2, ada Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.

0: Oke teman pro 2 masih di top 20. Tadi kita udah dengerin dari posisi 20 sampai ke posisi 2 ya. Oke, sebelum masuk ke posisi pertama atau posisi puncak, aku mau bacain dulu. Di peringkat 20 ada Dia dengan EA. Di peringkat 19 ada Mahalini dengan Bermimpi. Di peringkat 18 ada Silaun 7 Sederhana. Di peringkat 17 ada Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Di peringkat 16 ada Gloria Jessica dan Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua. Di peringkat 15 ada Raim Laude dengan Iqro. Dan di peringkat 14 ada Farel Hilal, Keliling. Di peringkat 13 ada Mahalini, Kemarilah Tenang. Di peringkat 12 ada Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Di peringkat 11 ada Liodra, Teganya Kau. Di peringkat 10 ada Dia dan Indah Kus, Malu-Malu. Di peringkat 9 ada Tohpati dan Fabio Eser, Cinta Kita. Di peringkat 8 Dimasyah Laitupa, Agar Selama-Lamanya. Di peringkat 7 ada Ivan Seventeen, Jangan Paksakan Rindu. Di peringkat 6 ada Gia Indrawari, Seribu Kali. Di peringkat 5 ada Sal Priadi, Titik-Titik Di Ujung Doa. Di peringkat 4 ada Nyuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lain. Di peringkat 3 ada Tohpati dan Nadif Basalamah dengan Semusim. Dan di peringkat 2 ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Dan ini dia yang kita tunggu-tunggu. Di posisi 1 ada NPD, Sempurnanya Aku.
1: Nomor 1.

0: Baik teman bro 2, tadi kita udah dengerin 20 lagu teratas Indonesia di edisi Sabtu 30 Mei 2026 ya. Thank you buat yang udah dengerin, udah standby dari pukul 2 tadi ya untuk top 20 Indonesia. Dan jangan kemana-mana teman bro 2, nanti kita bakal lanjut ke top 20 mancanegara sampai di pukul 4 sore.
1: Lagu-lagu terbaik Indonesia favorit Anda dalam 20 lagu Indonesia teratas. Lagu-lagu terfavorit. Naik, turun, bertahan ataupun keluar dalam setiap minggunya di dalam chart.

sih suasana libur Idul Adha enggak sih? Ada yang libur, ada enggak? Ada yang ngambil cuti, ada yang masuk kerja. Memang cuti bersamanya enggak lama sih tahun pro-2 ya. Next mungkin kalau ada cuti bersama kasih tahu harus bersama siapa ya. Tapi untuk hari ini kalian bersama Dera untuk nemenin kalian selama kurang lebih 1 jam ke depan untuk 20 lagu Mancanegara Teratas Pro 2 RRI Loksmawe edisi minggu ini. Siapa aja sih lagu yang harus bertahan ya, yang menjadi sang juara atau mungkin ada new entry di minggu ini teman Pro 2? Oke, langsung aja, ini dia posisi 20 kita di minggu ini, lagu yang turun 3 peringkat. Minggu lalu lagu ini ada di posisi 17 tahun Pro 2. Minggu ini harusnya ada di posisi ke-20 di Chris Brown with That Inside. Nomor

Oke, Tom Radio kali ini di posisi 19. Ternyata lagu ini sama seperti minggu lalu, gak mau naik, gak mau turun. Sepertinya dia suka sama angka 19. Apakah angka 19 itu menunjukkan kalau kita masih muda? Oke, di posisi 19, Aespa, Rizman.

posisi 18 sama Pro 2, ternyata sama juga seperti minggu lalu, lagu ini gak mau naik, gak mau juga turun ya. Di posisi yang sama selama 2 pekan berturut-turut, langsung aja di Sambar with Humbreaker. 18.

0: posisi 16 lagu yang harus rela turun satu peringkat dan memperoleh 2. Minggu lalu lagu ini ada di posisi 15, this Jisoo featuring Zayn Malik, Eyes Closed.
1: Nomor 16.

Oke, Tamu Radio 2 kali ini di posisi 15, naik satu peringkat. Minggu lalu lagu ini ada di posisi 16, Sit Up A Max with Maybe You're The Problem. Robots 15.

0: posisi 14 untuk minggu ini teman Pro 2. Sayang sekali harus turun satu peringkat. Minggu lalu lagu ini ada di posisi 13. Adanya Taylor Swift, The Fate of Ophelia.
1: 14.

posisi 13 untuk minggu ini, teman Pro 2, lagu yang berhasil naik satu peringkat. Minggu lalu ada di posisi 14 di Maroon 5 featuring Lisa, Priceless. 13.

ini ya, kali ini ada di posisi 12 teman Prodi 2. Ternyata lagu ini sama seperti minggu lalu, gak mau naik, gak mau juga turun. Di posisi 12 di Shakira, Zoo. 12. 12.

masuk di posisi 11 untuk minggu ini. Lagu ini sayang harus turun satu peringkat. Minggu lalu ada di posisi 10 di Zayn Malik, Die For Me. 11.

Coba kita masuk di 10 besar ya, 10 peringkat teratas untuk lagu mancanegara teratas. Kali ini di posisi 10, lagu ini berhasil naik 1 peringkat, minggu lalu ada di posisi 11. Justin Bieber, Speed Demon.

Radio, ini dia di posisi 9 untuk minggu ini. Lagunya gak naik, gak mau turun, di posisi yang sama berturut-turut selama 2 pekan. Adanya Lady Gaga, The Dead Dance.

Kita masuk di posisi 6, teman Proy 2. Lagunya sama seperti minggu lalu. Dia gak mau naik juga, tapi juga gak mau turun. Ini dia di posisi 6 kita minggu ini. This Jenny, Like Jenny.

mancanegara teratas kita. Ya, kita masuk di posisi kelima minggu ini. Lagu ini sama juga seperti minggu lalu ya, sama-sama di posisi yang sama. Sama-sama. Oke, ini dia Ariana Grande with Bloodline. 5

0: terus, ini dia di posisi ketiga untuk minggu ini, teman Produa. Sayang sekali lagu ini harus turun 2 peringkat. Itu artinya dia minggu lalu ada di posisi pertama. Apa iya? Oke, ini dia di posisi ketiga kita minggu ini, adanya Dua Lipa with Illusion.
1: Nomor 3.

masuk di posisi kedua alias sang runner up kita minggu ini ya. Dia ternyata sama nih, di minggu lalu juga menjadi runner up. Mungkin belum berani naik ke posisi pertama, makanya langsung dipotong ya sama temannya. Oke, ini dia di posisi kedua runner up kita.

0: Nah itu dia tadi posisi ke-20 sampai dengan posisi kedua untuk minggu ini teman Proyek 2. Siapakah yang ada di posisi pertama? Sabar, dia akan kembali mengumumkan, mengulangi ya posisi-posisi 20 sampai dengan posisi kedua untuk minggu ini. Langsung aja temporary 2. Ini dia di posisi 20 adanya Chris Brown with Dead Inside. 19 Aespa Risman. Di posisi 18 ada Sombar with Homewrecker. 17 Sabrina Carpenter Menchal. Di posisi 16 ada Jisoo featuring Zayn Malik with Eyes Closed. 15 Ava Max, Maybe You're the Problem. Di posisi 14 ada Taylor Swift with The Fate of Opelia. Posisi 13 Maroon 5 featuring Lisa, Priceless. 12 Shakira, Zoo. Di posisi 11 ada Zayn Malik with Day For Me. Di posisi 10 adanya Justin Bieber with Speed Demon. 9 Lady Gaga, The Dead Dance. Posisi 8 Taylor Swift, Opelite. 7 Olivia Dian, So Easy To Fall In Love. Di posisi ke-6 ada Jenny Like Jenny. Posisi 5 Ariana Grande with Bloodline. Di posisi ke-4 adanya Blackpink with Jump. 3 Dua Lipa Illusion. Dan posisi ke-2 Linkin Park Up From The Bottom. Teman Pradua, siapakah yang menjadi juara pertama untuk minggu ini? Langsung aja nih dia di posisi pertama kita. Minggu lalu ada di posisi ketiga, tapi minggu ini berhasil ada di posisi pertama. This Bruno Mars, I Just Might.
1: Nomor 1.

Juara kita minggu ini, dan diinformasikan juga jangan lupa dengerin Pro 2 Hitlist Mancanegara dari Senin sampai dengan Jumat jam 11 sampai jam 12 siang. Kalian bisa dengerin 20 lagu favorit kalian dan akan disusun secara apik dan bijaksana di hari Sabtu tahun Pro 2 ya, di 20 lagu mancanegara teratas. Thank you untuk kebersamaan akhir pekan yang indah ini. Terima kasih tahun Pro 2. Saya thank you dulu untuk music director kita Agam Faiz dan petugas teknik kita ada Kakak Rahmi. Dara pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.

Mau dengar radio tapi juga sekalian nonton siaran visual? Sekarang dengar radio bukan hanya audio, tapi juga bisa menonton siaran langsung audio visual melalui RRI Digital. Ayo dengarkan RRI Digital di HP kamu. Caranya mudah banget. Kamu tinggal download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store, lalu daftarkan akun. Setelah itu, pilih menu dan fitur-fitur yang kamu inginkan. Misalnya kamu mau mendengarkan siaran Radio Pro 2 RRI Lok Semawe, kamu tinggal klik fitur radio dan pilih program 2 yang ingin kamu dengar sekaligus kamu tonton. Setelah memilih program, kamu akan langsung terhubung dengan siaran yang sedang berlangsung. Selain menonton, kamu juga bisa meninggalkan komentar dan berinteraksi dengan penyiar. Jangan lupa like dan share siaran yang sedang kamu tonton ke sosial media. Selain mendengarkan radio secara online, di RRI Digital kamu juga bisa membaca berbagai berita dari seluruh Indonesia, menonton podcast, memutar playlist lagu, membuat konten komunitas, dan menikmati berbagai sajian konten-konten menarik lainnya. Ayo berinteraksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi bersama kami di RRI Digital. RRI Digital, dengarkan satu Indonesia dalam satu aplikasi.

Masih di 95,2 RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Produa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jam 16.12 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore dengan suasana yang cerah. Dan hari ini seperti biasanya di kemenemani kamu sampai jam 19 waktu Indonesia Barat. Dan akan ada informasi lagu-lagu juga yang menemani special weekend kamu di penghujung bulan kelima di tahun 2026. Di tanggal 30 Mei ya 2026, yang pastinya teman Pro 2 di sore hari ini seperti biasanya di sore ceria ya. Tadi kita sudah mendengarkan juga Pro 2 hit list yang setelah kamu request akhirnya kita riliskan hari ini di Indonesia Top 20 dan juga International Top 20 setiap minggunya teman Pro 2 ya. Sudah mendengarkan kumandang azan salat asar juga di jam 15.56 menit waktu Indonesia Barat. Masih akan terus bersama Dika di RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.

Masih di sebelah 5 koma 2 RRI Predolog Sebawe, tempat terbaik kamu. Ya teman Predua, selamat sore. Jam 16 lebih 34 menit waktu Indonesia Barat. Dari Nyandrian Khalif dengan Menawan ya. Kayaknya gak ada yang lebih menawan sih dari kekasih yang kita cintai ya. Jadi semoga untuk kamu teman Predua yang suasana hatinya juga lagi berbunga-bunga, lagi happy banget. Ya salah satu teman aku yang hari ini baru aja melangsungkan pertunangannya ya, semoga bahagia terus ya. Dan semoga katanya teman Predua kalau misalkan kita nanti dari tunangan terus kita mau nikah itu banyak banget cobaannya ya. Tapi semoga orang yang ada di tahap ini kamu bisa melewati semuanya ya. Jadi banyak tuh ya makanya setiap menuju ke sebuah pernikahan orang selalu mendoakan semoga lancar menuju hari H gitu ya. Tapi kalau misalkan kamu udah yakin sama pasangan kamu, ya udah deh kamu jalani aja teman Predua ya. Lawan badainya, jangan rubah orangnya gitu katanya. Oke, selamat sore di cuaca Kota Lok Semawe yang panas pol teman Predua. Bukan hari ini aja, dari kemarin ya. Dari kemarin-kemarin panas sangat luar biasa ya. Ini kita ngerasa kayak pusing-pusing aja ya. Atau pusing karena cuaca panas, atau malah pusing karena kamu terlalu berlebihan konsumsi daging sapi ya. Daging kurban ya. Jadi mungkin nih teman Predua, di saat kamu hari ini juga masih libur gitu ya, kamu masih bertamu, masih ada aja rendang yang kamu cicipi ya. Aduh, ya mau gimana ya teman Predua, memang lagi musimnya. Sampai hari ini juga mungkin kamu masih menerima daging kurban gitu ya. Oke, nah katanya nih teman Predua, konsumsi daging sapi berlebihan, daging merah ya, saat Idul Adha ini bisa memicu pusing. Jadi pusingnya itu bukan karena panas aja, tapi karena kita terlalu banyak mengonsumsi kari kambing mungkin ya. Nah ini yang menyebabkan pencernaan dan perubahan sirkulasi darah. Nah, jadi teman Predua ya, kamu mengonsumsinya terlalu dalam porsi yang besar dan berlebihan. Ini bukan aku yang bilang, tapi ini dilansir juga nih teman Predua dari laman halodoc.com, di mana pusing setelah makan daging sapi merupakan kondisi umum yang berkaitan dengan proses pencernaan tubuh. Jadi gejala tersebut biasanya kamu siap makannya itu lemas ya, terus kamu ngerasa mual kayak begah ya, dan rasa sensasi kepala kamu berputar setelah menyentak makanan berat. Nah, pusing setelah mengonsumsi daging sapi ini dapat berlangsung mungkin beberapa menit ya, hingga beberapa jam tergantung dari penyebab dan hal yang mendasarnya. Nah, jadi keluhan ini sebenarnya banyak kita alami di tubuh kita ya, apalagi untuk kamu yang mengonsumsi lemak dalam jumlah besar. Nah, daging mengandung protein memang dan juga lemak tinggi. Jadi pastinya membutuhkan proses pencernaan yang lebih lama dibandingkan makanan ringan lainnya. Terlalu banyak kamu makan rendang, kari dan lain-lain teman Predua ya, bahkan ada yang daging kurbannya itu dibikin sate ya, sangat luar biasa. Nah, asupan yang berlebihan karena lemak di dalamnya itulah yang bikin kamu pusing ya. Nah, jadi teman Predua, kamu konsumsi boleh ya, tapi kamu harus batasi ya, sesuai dengan porsi kamu ya, dan kamu harus mengimbanginya juga dengan apa? Dengan minum air putih ataupun cairan tubuh yang kita konsumsi setiap hari dan cukup. Nah, itu ya. Jadi pilihlah makanan-makanan yang bisa membantu meringankan proses pencernaan. Jadi bukan berarti kita di hari Lebaran itu tidak makan sayur. Ya, tetap harus makan sayur teman Predua. Oke, selamat. Sore untuk kamu yang masih terus have fun dengan hari libur kamu teman Predua. Kita ke lagu darinya Niki dengan High School in Jakarta di RRI Predolog Semawe, teman terbaik kamu.

global atau global warming, adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Peningkatan suhu ini disebabkan oleh efek rumah kaca, meningkatnya polusi akibat karbon dioksida dan metana, mayoritas disebabkan oleh aktivitas yang dilakukan manusia. Pemanasan global tidak serta-merta terjadi secara tiba-tiba. Pemanasan permukaan bumi terjadi perlahan-lahan seiring semakin banyak faktor pemicunya. Dampak pemanasan global yang cukup sering dipublikasikan adalah mencairnya gletser. Untuk mengurangi pemanasan global, manusia harus mempunyai kesadaran yang tinggi. Kurangi berkendara dengan kendaraan bermotor, kurangi pemakaian aerosol dalam spray, beralih menggunakan energi ramah lingkungan, mengurangi penebangan pohon, berinvestasi dalam produk ramah lingkungan,

diguncang secara tiba-tiba dapat berisiko menimbulkan berbagai dampak, seperti kerusakan bangunan, pohon tumbang, serta gangguan lalu lintas dan keselamatan di jalan. Bagi kamu yang beraktivitas di luar rumah, harap waspada terhadap potensi angin kencang yang terjadi pada siang hari secara tiba-tiba. Berikut beberapa langkah pencegahan yang bisa kamu lakukan. Amankan barang-barang di luar rumah, seperti perabotan, jemuran, atau benda lain yang mudah terbawa angin. Hindari parkir di bawah pohon besar atau bangunan yang tidak kokoh, karena angin kencang dapat menimbulkan pohon tumbang atau benda berat jatuh. Bagi pengendara sepeda motor dan mobil, lebih waspada saat berkendara, terutama di daerah terbuka dan jalan tol, karena angin kencang dapat mengganggu keseimbangan kendaraan. Tetap berada di dalam rumah atau bangunan yang aman saat angin kencang terjadi. Jika kamu berada di daerah yang rawan angin kencang, perhatikan informasi terbaru dari BMKG dan pihak berwenang setempat. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan hindari aktivitas di luar rumah jika tidak mendesak. Angin kencang bisa datang tiba-tiba, jadi persiapkan diri kamu dengan baik. Tetap waspada dan prioritaskan keselamatan.

Masih di semua 5,2 dari Prodolog Semawi, teman terbaik kamu. Jam 17 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat. Jam 5 sore di suasana Katalog Semawi yang secerah ini ya. Masih sangat cerah untuk jam 5 sore ini. Kamu lagi ngapain nih teman Pro 2 di hari Sabtu ini? Penghujung bulan Mei ya. Apakah semua pekerjaan ataupun semua deadline kamu sudah terselesaikan? Aduh, semoga udah ya. Oke, tadi kita udah ngomongin soal kenapa sih bisa bikin pusing. Karena mungkin kamu mengkonsumsi dagingnya terlalu berlebihan, teman Pro 2 ya. Jadi bulan Idul Adha ini bukan berarti bisa bisa ya bebas lah dari yang namanya makanan berlemak. Kita tahu ya, gak mudah untuk melepaskan rendang, terus juga oseng daging. Kita tahu teman Pro 2, tapi ya kamu harus mengkonsumsinya sebatasnya dan secukupnya saja ya. Oke, selamat sore untuk kamu semua yang jam segini juga masih terus semangat kayak aku, sangat semangat nemenin kamu di sore hari ini sampai jam 19 waktu Indonesia Barat.

Ada yang lagi maraton rekor nggak atau mempera dua? Kamu ingat nggak sih Effort ya? Ini kalau nggak salah aku masih kecil banget sih ya. Pembentukan Effort dari Meteor Garden ya. Nah, grup legendaris Asia Effort ini ya dipastikan menggelar konser di Jakarta selama 3 hari ya, dan hari ini menjadi hari terakhir. Nah, konser bertajuk Effort Forever tersebut menjadi reuni yang sudah lama dinantikan oleh para penggemar setia mereka ya, apalagi di Indonesia di mana nama Meteor Garden ini melambungkan popularitas Effort hingga menjadi fenomena budaya pop Asia pada awal tahun 2000-an ya. Nah, jadi teman pro 2 ya, para anggotanya juga hadir di sana di mana perjalanan awal para anggota Effort ini berasal dari dunia modeling, seni peran hingga industri hiburan ya. Dan untuk kamu ya, kamu kayaknya bisa nih ya. Katanya kamu bisa nonton juga nanti di live TikTok-nya. Di mana ini juga sangat luar biasa ya. Meteor Garden ini lagu-lagunya juga udah banyak banget ya. Jadi konser mereka ini akan terus berlangsung di Indonesia Arena pukul 19 waktu Indonesia Barat. Nah, jangan ketinggalan ya teman pro 2. Selamat sore untuk kamu yang gak tahu mau ngapain aja jam segini. Ada yang lagi di perjalanan juga ya. Ada yang sama gak kayak aku ya? Sekarang karena siap, aku malah bukan pusing karena makan daging ya. Aku malah sariawan nih teman pro 2. Kayaknya terlalu banyak makannya pedes-pedes ya. Jadi selamat sore untuk kamu. Dan di sore hari ini hati-hati untuk kamu yang berangkat kemanapun. Selalu waspada. Jangan meninggalkan barang berharga di motor ya. Apalagi waduh pencurian sepeda motor nih lagi marak-maraknya. Takut banget ya kita teman pro 2. Jangan sampai deh ya. Jadi pastikan kamu selalu safety ya, untuk biar aman kemana-mana dan kamu juga leluasa tentunya. Bersama kami di RRI Prodolog, semuanya teman terbaik kamu, Admes Kamaleng tiba-tiba.

0: hidungnya kurang mancung. Iya, ditarik dikit. Nah, kayak gini. Ah, biar glowing pakai efek ini deh kayaknya. Terus-terus pipinya harus lebih tirus. Bulu mata juga harus lebih tebal biar cantik. Dan yang paling penting, jangan sampai kelihatan gendut. Nah, ini baru sempurna. Cantik kan? Posting ah.
1: A few moments later.
0: Duh, tapi kayaknya foto ini terlalu aku edit deh. Apa aku hapus aja kali ya? Soalnya beda banget sama aslinya. Jadi malah gak percaya diri nih. Jangan terlalu bergantung sama filter. Cantik atau ganteng itu bukan dari editan, tapi rasa percaya diri. Mari terbiasa dengan yang sederhana aja di dunia maya, karena hidup kita sebenarnya adalah dunia nyata.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksmawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

di 95,2 RRI Peridolak Semawe, teman terbaik kamu. Lagu darinya It Gitaf dengan Sediaku Sebelum Hujan ya. Lagu ini kayak bikin kita flashback lagi deh teman perdua. Flashback lagi di akhir tahun 2025. Ya, di bulan November itu kayak kita tuh dihantam badai yang sangat luar biasa ya, musibah yang sangat luar biasa, dan sampai saat ini juga masih banyak saudara-saudara kita yang masih terus mencoba untuk memulihkan keadaannya.

Kita kayak mikir deh ya. Aduh, di mana sih letak salahnya kita ya, sampai saat ini juga kita masih mencoba untuk menata kembali ya hati kita dan juga keadaan rumah ya. Setelah kita dilanda banjir yang sangat luar biasa, bahkan di beberapa wilayah tertentu teman Pro2 sampai saat ini masih sama gitu ya. Masih dalam kondisi yang kehilangan rumah banyak ya, apalagi yang di seputaran memang dikelilingi sungai ya, di samping sungai gitu. Bahkan itu melebar, hingga saat ini udah melebar banget sih beberapa wilayah sungai di Aceh Taming, di Biren ya. Pokoknya di tempat-tempat yang memang menjadi salah satu tempat yang paling berdampak tentunya. Semoga ya, ini kita juga besok hari terakhir di bulan kelima. Wah, memasuki 6 bulan ya, setelah 7 bulan ya, Desember ya, 6 bulan lah. 6 bulan lebih pasca musibah ini teman Pro2. Walaupun sampai saat ini juga apapun yang terjadi, hidup kita itu harus berjalan. Semoga beberapa yang tidak enaknya, yang bikin kamu sedih, yang pernah terjadi sekarang, kemarin ya, semua diganti dengan keberkahan di saat yang memang sudah bisa kita dapatkan. Jadi tugas kita sebagai manusia itu adalah kita berhusnuzon kepada Allah ya. Kita gak boleh suzon, kenapa sih gitu teman Pro2. Yang harus kita lakukan, kita harus husnuzon. Insya Allah setelah badai ini semuanya, pasti akan ada hal indah yang akan kita terima ya. Selamat sore untuk kamu semuanya yang dalam perjalanan yang sedikit jauh. Mana tahu teman Pro2 kamu baru balik dari kampung ya. Kamu usahakan gimana caranya harus sampai Sabtu nih ke rumah ya, karena besoknya Minggu kamu mau istirahat full. Boleh teman Pro2, ataupun kamu juga gak apa-apain, kamu ribet aja mikirin isi pikiran kamu ya, mending kamu olahraga teman Pro2 ya. Karena sejatinya kalau misalkan kita lagi pusing, sakit kepala, banyak beban, kalau misalkan kita udah olahraga, insya Allah tuh pikiran kita tuh bakal kayak happy lagi ya. Dan itu fakta gitu ya. Tapi ini udah telat banget sih, udah jam 17.40, 20 menit lagi udah jam 6 sore. Ya udah, bangun-bangun aja teman Pro2, kamu bangun, mandi-mandi. Kalau misalkan belum sholat asar, sholat dulu ya. Karena kita gak tahu nih teman Pro2, kita nunda-nunda sholat ya. Jadi di suasana sore ini, mau kemanapun, kalaupun kamu lagi banyak pikiran, kayaknya kamu perlu tarik nafas gitu ya. Mungkin kamu bisa menuju ke siap-siap, beres-beres ya, mandi-mandi, terus kamu langsung aja ke masjid terdekat ya. Luapkan apapun kesedihan kamu di sana. Kamu lagi kesel, lagi seret, terus juga lagi butuh sesuatu, ngadukan aja sama Allah gitu teman Pro2. Oke, 20 menit lagi sebelum kita mendengarkan jazz musik, hanya lagu-lagu yang dikehadirkan kita ke Lisa dan juga Do Jacket dulu dengan lagu mereka Burn Again di era di Pro2 semau ya teman terbaik.

Darinya nanti Basa Lama Teman Pro 2 featuring Toh Pati dengan Semusim yang rilis di tahun 2025 ya. Ini lagu yang di cover kembali sama Nadif Basa Lama, dan lagu ini juga menjadi top chart di Pro 2 Hitlist Indonesia tentunya. Memasuki jam 6 sore, terima kasih atas kebersamaan kita. Ya, kita akan mendengarkan Just Music, hanya lagu-lagu yang dikehadirkan hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sedikit informasi juga, kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah Kota Lok Semawe dan sekitarnya, tepatnya di jam 18.42 menit ya. Kita akan mendengarkan lagu-lagu religi dan juga pengajian yang akan dikaputarkan untuk teman perdua semuanya. Selamat sore, terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata selama Dika menemani kamu semuanya. Kita akan ketemu besok di jam 10 pagi. Bersama kami RRI Perdua Lok Semawe, selamat mendengarkan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bold

0: hujan, petir lagi. Tapi berlindung di bawah pohon besar ini kayaknya aman ya.
1: Enggak aman, bahaya tahu. Berlindung di sini.
0: Loh, kok bahaya?
1: Karena sebentar lagi aku akan tumbang disambar petir. Sebaiknya jika sedang hujan lebat disertai angin kencang dan petir, berlindung di rumah saja, jangan di bawah pohon. Segera pergi, aku mau tumbang nih.
0: Iya.

0: Nyonya, Yola, EYP.
1: Ini suara anak penyandang disabilitas.
0: Nyonya pelatnya, ya pintar.
1: Mereka juga punya keinginan yang sama dengan anak lainnya.
2: Saya sekolah di SLB Negeri Anak Nangga, Kota Lok Sumawe. Cita-cita abang mau menjadi guru lukis.
1: Bantu mereka untuk menggapai cita-citanya.
2: Di sekolah sudah dibelajar melukis, menyanyi, matematika, bahasa Inggris, dan lain-lain.
1: Memenuhi kebutuhan pendidikan bagi penyandang disabilitas adalah tugas kita bersama.
3: Sore Ceria, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, dalam hidup kita selalu ditimpa musibah dan cobaan. Sekarang kita lihat bagaimana makna lain dari musibah dan cobaan. Rasul bersabda, tidaklah seorang muslim itu ditimpa suatu kepayahan, penyakit, kegalauan, kesedihan, gangguan ataupun kegundahan hingga duri yang mengenainya kecuali Allah akan menggugurkan dosa-dosanya dengan musibah itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Musibah atau cobaan itu akan mengecil bila dia dirahasiakan, membesar bila dikeluh kesahkan, menjadi rumit bila diobral ke manusia dan ke media sosial, dan menjadi terurai bila dicurhatkan hanya kepada Allah sang pemilik musibah. Hadapi hidup ini dengan senyuman, tetap tersenyum dan tersenyum, karena musibah dan cobaan adalah sebuah kehendak dan ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yakinlah, semua itu tidak akan pernah melebihi batas kemampuan kita dalam menjalaninya. Musibah dan cobaan itu ibarat peluit peringatan bagi yang lupa, sarana ladang pahala bagi yang bersabar, dan pengingat rahmat Allah bagi kita semua. Sebuah musibah akan merubah menjadi kenikmatan saat di mana kita berhasil mensikapinya dengan rasa syukur, berbekal sabar dan berjubah tawakal, serta mampu mengambil ibrah dari setiap kejadian. Dan sejatinya musibah itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita hambanya. Dan hanya keterbatasan ilmu yang kita miliki, kita melihat sebuah musibah dari sudut pandang yang berbeda. Tetap bersabar, karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: sebagai raja di kerajaan penyakit, memerintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap, Yang Mulia. Itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar, Yang Mulia. Mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.
4: Dengarin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 6715 952.

0: pengen banget. Ini juga tas yang aku impikan. Ini juga nih smartphone yang aku idam-idamkan. Semuanya yang ingin aku miliki. Gimana ya caranya biar cepat dapat duit dalam waktu singkat? Apa aku coba pinjol aja kali ya? Kan mudah. Terus cepat lagi. Lagi ngetren juga kan. Oke, aku cari info dulu ah.
1: Info terkini. Baru saja ditemukan seorang remaja meninggal dunia. Diduga remaja tersebut mengakhiri hidupnya karena terlibat lilitan hutang pinjaman online.

0: keluarga juga dan berakhir tragis.
1: Teman Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lhokseumawe, teman terbaik kamu.

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 5.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وأن هذا صراطي مستقيم. Jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan. Mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

Lalu apa itu perilaku konsumtif? Nah, perilaku ini mengarah pada gaya hidup individu yang senang membelanjakan uangnya tanpa pertimbangan yang matang. Sedangkan menurut Setiaji dalam konsumerisme menyatakan bahwa perilaku konsumtif adalah perilaku yang berlebihan dan membabi buta dalam membeli suatu barang. Well, dilihat dari penjelasan tersebut, kita harus segera menghindari. Kenapa? Karena pasti memiliki kerugian. Pengeluaran uang belanja yang membludak, padahal hanya untuk barang yang tidak penting. Nafsu belanja yang sulit dikontrol. Belum lagi perilaku boros dan hedonisme yang mulai timbul dan sulit dikontrol. Wah, wah, wah. Jangan-jangan takutnya di antara kita mulai timbul kecemburuan sosial lantaran melihat gaya hidup dan barang yang dimiliki oleh orang lain, sehingga menimbulkan keinginan untuk meniru dan membelinya. Ini salah satu dampak dari konsumtif. Ingat, masih banyak lagi dampak negatif dari perilaku konsumtif ini. Jadi, mestikah kita terus bertahan dan tidak menyadari perilaku konsumtif? Yuk, mari kita benahi gaya hidup dan perilaku kita untuk kehidupan dan kematangan keuangan yang lebih baik. Manfaatkan kemudahan yang ada untuk upgrade diri, bukan malah downgrade. Karena kita yang merasakan baik buruknya perilaku konsumtif ini, bukan orang lain.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya masih di 95,2 FM dari Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu tahun Pro 2 ya. Bareng dengan Chef lagi di malam ini tahun Pro 2, Chef bakal nemenin kamu sampai nanti berapa waktu jam ke depan. Sampai berapa waktu ke depan pastinya tahun Pro 2. Dan soalnya tahun Pro 2 masih dijaga malam seperti biasanya. Jangan galau malam-malam tahun Pro 2 ya. By the way, buat kalian yang mungkin karena liburan juga ya gitu ya, kayaknya kalian pada sibuk di masing-masing gitu ya. Pada sibuk mungkin yang masih bersilaturahmi juga gitu ya. Terus juga mungkin pada ngumpul-ngumpul bareng keluarga gitu. Terus juga ya siapa tahu nongkrong bareng temen juga bisa, atau mungkin yang lagi sendiri aja gitu ya. Apalagi buat kamu yang mungkin para perantau kayak gitu, yang memang belum bisa pulang lah gitu ya, belum bisa balik ke kampung gitu untuk lebaran kali ini gitu tahun Pro 2 ya. Walaupun sebenarnya udah beberapa hari ya lebaran meninggalkan kita, cuman vibes-vibesnya masih ada nih tahun Pro 2 kayak gitu ya. Kalau gak bisa pulang tahun ini atau gak bisa pulang di lebaran ini, gak apa-apa. Siapa tahu nanti ada waktunya di mungkin bulan depan gitu ya, atau mungkin minggu depan gitu ya. Ya semoga ada waktu yang baik itu untuk supaya kamu bisa pulang menemui orang-orang tersayang kamu tahun Pro 2 gitu. So by the way teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap terus setia pantengin RRD Pro 2 Lux Mawai ya, karena saya bakal terus nemenin kamu sampai nanti berapa waktu, sampai nanti berapa jam ke depan teman Pro 2. Dan saya juga bakalan terus mencoba menghadirkan info-info menarik untuk kamu, dan juga pastinya muterin lagu-lagu kesayangan kamu teman Pro 2. Jangan kemana-mana, situ terus di 95,2 FM RRD Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu.

Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarinlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun, para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: Bulan, tahu gak? Hari ini aku tuh sedih banget. Pertama nih, aku berantem sama sahabat aku. Terus dimarahin sama ibu aku. Dan uang jajanku habis.
1: Hai guys, galau apa sih kamu hari ini? Ceritain di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Curhat kok sama Bulan, curhat itu di Prodo aja. Caranya, kirimkan cerita kamu di 0811-6715-952 atau DM Instagram @prodo_loksemawe. Kamu bisa ceritain kegalauan kamu setiap hari jam 9 malam di Prodo FM RRI Loksemawe atau tonton di aplikasi RRI Digital. Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

Ya masih di 95.2 FM RRI Pro 2 Lux Mawet, teman terbaik kamu teman Pro 2. Barusan aja kita dengerin darinya Justin Bieber featuring dengan Nicki Minaj, teman Pro 2 ya. Ya ini salah satu lagu yang luar biasa dan kemarin sempat kembali banyak diputar ya. Karena si JB sendiri coba, bukan mencoba sih sebenarnya ya. Setelah sekian lama vakum dia akhirnya manggung lagi nih gitu. Dan so ya teman Pro 2, by the way, Chef mau ngingetin untuk kamu semua teman Pro 2 ya. Karena mungkin lagi momen libur juga ya kayak gitu. Di seputaran Kota Lok Semawe sudah banyak banget orang-orang yang ya kayaknya di jalan raya juga cukup ramai ya teman Pro 2. Dan juga beberapa warkop-warkop nih teman Pro 2, warung kopi ini udah mulai banyak orang-orang ya. Ada apa sih sebenarnya gitu ya? Apa yang dinanti-nanti nih? Kenapa di warkop udah mulai banyak-banyak orang gitu ya? Udah banyak juga ya ada beberapa warkop yang kalau kita lihat tadi ada beberapa info-info juga dari teman-temannya gitu teman Pro 2 ada ya biasalah gitu ya mau beli kopi gitu ya ke salah satu warkop gitu. Terus tiba-tiba dia bilang gitu ya bahwasanya ada beberapa meja yang udah diboking loh. Kenapa nih gitu? Ada apa gitu ya? Dan ternyata tahun Pro 2 jangan lupa ya saksikan UEFA Champions League tahun Pro 2 ya. By the way final ya di antara Arsenal dan juga PSG tahun Pro 2 ya. Dan kayaknya ini membuat apa ya? Vibes dan euforianya gitu ya. Sebelum kayaknya kita pemanasan dulu nih tahun Pro 2 sebelum menyambut Piala Dunia gitu ya tahun Pro 2. Dan by the way juga Chef mau ingetin untuk kalian semua tahun Pro 2 pecinta sepak bola gitu ya. Karena RRI dan juga TVRI pastinya gitu ya ini menjadi official broadcaster tahun Pro 2 yang menyiarkan Piala Dunia gitu. Nah jadi kalau di TVRI visual dan juga ya audio pastinya gitu ya. Gak mungkin dong visual doang. Kalau di RRI audionya teman Pro 2 ya udah pasti gitu. Kalian bisa pantengin RRI di seluruh Indonesia teman Pro 2. Nah kita bakalin live Piala Dunia nanti teman Pro 2. Gimana? Dengan UEFA Liga Champions teman Pro 2. Dengan UEFA Champions League teman Pro 2. Ya sedikit info-info kayaknya tadi Pro 3 nyariin gitu. Cuman belum tahu kepastiannya tahun Pro 2 gitu ya. Chef coba kulik-kulik lagi deh biar infonya A1 buat kalian semua gitu ya tahun Pro 2 ya.

So tahun Pro 2 ya, seperti yang Syah bilang tadi, semoga apa ya, kayaknya ini jadi pemanasan lah gitu ya, ajang pemanasan sebelum kita nonton Piala Dunia gitu ya. Jadi final Champions League ini kayak ya udah pas juga dengan liburan gitu tahun Pro 2, kayaknya orang-orang pada rame ngobrolin ini dan juga pada rame mantengin ini, udah persiapan lah kayak gitu ibaratnya tahun Pro 2 ya. So tahun Pro 2 jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya ya. Tetap di RRI Pro 2 Lok Suawe, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safriyadi, SSTP MSM, Kepala Dinas TPMP TSP dan Naker Kota Usmami, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten menarik. Dengarkan RRI Usmami dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

bukan cuma soal istirahat, tapi juga proses pemulihan tubuh dan pikiran. Saat kamu tidur, otak bekerja menyortir ingatan, memperkuat daya tahan tubuh, bahkan memperbaiki jaringan yang rusak. Kurang tidur bisa bikin kamu mudah sakit, sulit fokus, dan suasana hati jadi buruk. Idealnya, orang dewasa butuh 6-8 jam tidur setiap hari. Dan jangan cuma mikirin durasi, kualitas juga penting. Hindari gadget sebelum tidur, dan pastikan ruanganmu nyaman serta tenang. Ingat ya, tidur cukup bukan berarti malas, tapi bagian penting dari hidup sehat. Yuk, jangan bergadang terus, sayangi tubuhmu mulai dari tidur yang cukup.

2 yang kami sayangi, kami telah menemani kalian semua sepanjang pagi hingga malam hari ini. Semoga kebersamaan kita dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan keinginan berkreasi menuju hari esok yang lebih baik.

Selamat pagi teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Aok Sumawe. Kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz, menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore hingga malam hari. Saya Marley yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

0: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Iya, jadi teman-teman